ule msika na njoo nyota. Basi mu baba hiko natabanika, natuma tena ingine ekipe. Bale wanarudia sana katala, natuma tena ingine ekipe, banduku mwende mwambia nitumie imaji. Kibelenge, kibelenge ilonga, kibelenge.